0: regresamos y es el turno de escuchar a Simbólico y su tema Knocking From Inside.
1: Kita akan bersedia untuk berlepas sebentar lagi. Sila pastikan tempat duduk anda berada tegak seperti sedia kala.